0: sekutu nak sebut nak kalau yang apa?
1: Ah.
0: Tahu sade, mangsa burung-burung tu kan lo, mui burung-burung tu kan sade. Nara mohon masa zaman nara masa ini kiri nak beli. Angsa cakap bahasa kotor nak bahasa kusun angsa dia tu tu kari tu tu no, om kubat.
2: Bukan tak hamna sana ni, kiri jaga sebab orang
1: bini
2: sangat dikhai mana hingkai.
0: Ah,
1: sudah
0: sembai bu puji dah jadi mo, om bab sih jalan asa. Kau jadi tak kau bungkus akhiri maka kau dah hebat tong tong jadi mo. Borok kau borok sih sang nang dia nang nang kiri jaga borok sih bini nang kalah ni
1: kiri gue.
0: Ah, eh abu suka no, ikut baca borok baca ing baca. Awawa toke, bupang bosor rumah koke.
3: Asyik juga, aja seni katu mani pandau, kena baca tilok to mani, paitak bekak bekak kangen. Tapi kena baca nerecap mung okarang rawan reka dembor mak.